Baiklah, Haura, sementara lagi Haura boleh kong sertai kuis sempena maulud Nabi Muhammad SAW yang mana Haura berpeluang untuk memenangi hadiah wang tunai $30 sumbangan Radio Brunei dengan menghantarkan jawapan Haura melalui WhatsApp kami di Harmony FM 8333941 dan pastikan juga Haura sertakan nama, nombor kad pengenalan dan nombor telefon Haura yang mudah dihubungi. Jadi teruskan bersama kami di Harmony FM.

$30 sumbangan Radio Brunei, dan penyertaan Auda ialah dengan menghantarkan jawapan Auda melalui WhatsApp kami di Harmony FM 8333941 8333941, dan pastikan Auda hantarkan jawapan Auda beserta dengan nama Auda, nombor kad pengenalan dan nombor telefon Auda yang mudah untuk kami hubungi. Jadi sekali lagi disampaikan, pastikan Auda sertakan jawapan Auda beserta dengan nama, nombor kad pengenalan dan nombor telefon Auda yang mudah untuk kami hubungi. Ha, jadi sementara lagi saya akan berikan soalan untuk kuis pada hari ini sempena Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedia dengan telefon bimbit Auda dengan nama Auda, nombor kad pengenalan dan nombor telefon Auda yang mudah untuk kami hubungi. Bersedia, saya akan berikan soalannya sekarang. Baiklah, soalannya ialah, di manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diputrakan? A. Madinah, B. Mekah, C. Taif. Sekali lagi soalannya, di manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diputrakan? A. Madinah, B. Mekah, C. Taif. Baiklah, Auda boleh hantarkan jawapan Auda beserta dengan nama, nombor kad pengenalan dan nombor telefon Auda yang mudah kami hubungi. InsyaAllah, jika ada rezeki, Auda berpeluang untuk memenangi hadiah wang tunai $30 sumbangan Radio Brunei. InsyaAllah, saya akan berikan di udara siapakah pemenangnya bagi kuis pada pagi ini.

berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Tafsirnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya serta ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Adapun selawat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bererti rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk baginda. Selawat daripada malaikat bererti doa dan memohon keampunan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat daripada umat Islam bererti doa-doa memohon supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, menambah kemuliaan, kehormatan dan kepujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya selawat adalah doa-doa yang merupakan sanjungan kepada kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar baginda selalu mendapat limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, berselawatlah dengan niat yang ikhlas dan janganlah berselawat hanya semata-mata untuk meraih kelebihan-kelebihan yang akan diperolehi.

Baiklah, sudah sekian sahaja pertemuan kita pada hari ini, Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 25 Ogos 2026. Masih sempena sambutan Maulidur Rasul hari ini, marilah kita sama-sama menyemarakkan rasa cinta dan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan selawat serta menghayati sunnah dan akhlak baginda. Indah akhlak menjadi teladan, mulia peribadi menjadi ikutan. Selawat dan salam buat junjungan membawa rahmat sepanjang zaman. Selamat menyambut Maulidur Rasul. Semoga kita semua sentiasa mendapat syafaat baginda di akhirat kelak. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman gagasan Negara Zikir, sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmoni FM 94.197.7 FM. Terima kasih rakan tugas DJ Rabi yang menemani Auda di akhir ruangan sesegar Harmoni. Terima kasih diucapkan kepada Auda juga yang mendengarkan Harmoni FM pada masa ini. Bagi yang belum mengenali saya kenalkan diri saya dalam serangkap pantun. Pergi ke laut mencari ikan, hendak dimasak berkuah kari. Awal bismillah saya mulakan, salam kenal Yazid, nama diberi. Segmen berpantun ria akan bersama Auda insyaAllah pada pukul 2 petang dan nantikan bersama segmen pantun ria hari ini yang bertemakan Maulud Nabi. Jadinya Auda dalam beberapa waktu ini bolehlah Auda mengarang pantun-pantun yang ingin Auda sampaikan. Namun, jangan dihantar dulu kerana apa? Kita ni ada kuis bersempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diketengahkan sekitar pukul 1.30 minit petang nanti. Pastinya ada hadiah yang menanti Auda dan jangan lepaskan peluang, terus dengarkan Harmoni FM. Sebelum itu, kita akan mulakan pertemuan pada hari ini, hari Selasa, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 Masihi dengan rancangan Tazkirah Maulud hasil terbitan rakan setugas Zura. Mari kita ikuti bersama.
1: Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan Auda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Auda, kita ikuti tazkirah sempena Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2026 dengan tajuk Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pemeliharaan akal dan akhlak. Dan kita bersama Yang Mulia Abdul Hadi Nasrullah bin Muhammad Ashraf.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sekalian, apabila kita berbicara tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sebenarnya kita membuktikannya dalam kehidupan seharian? Adakah memadai sekadar ucapan di bibir atau sambutan setahun sekali? Hari ini mari kita renungi satu tuntutan agama yang amat tinggi, iaitu mencintai baginda melalui

0: Satu inspirasi keluarga bahagia.
1: Hormon FM 94.1, 97.7 FM. Berjalan-jalan di petang hari sambil mendengar Radio Harmoni. Assalamualaikum, salam diberi. Kami di Harmoni sentiasa menemani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menyambut maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang berada di segmen Berpantun Ria bersama Erwan Rino. Dan seperti mana yang sudah maklum, segmen ini diadakan pada setiap hari Selasa pukul 2 petang. Semestinya bersama rakan pemantun kita Erwan Rino. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yazid.
1: Apa khabar tuan?
2: Baik, alhamdulillah. Wang tuan.
1: Tuan Erwan.
2: Amba, tuan Yazid. Saya rasa kali pertama kita dipertemukan ya.
1: Kali pertama. Betul,
2: tentunya kita ini sudah maklum hari ini adalah merupakan hari sejarah seluruh dunia, bukan lagi di negara kita. 12 Rabiul Awal adalah merupakan bulan kelahiran seorang nabi yang sangat dikasihi, dan baginda adalah merupakan seorang tu penyiar Islam yang nyakata ni dapat menjadi ikutan lebih-lebih lagi akhlak baginda. Kata ni sedia maklumlah, kata ni sebagai umatnya memang 12 Rabiul Awal ini tak dapat dilupakan.
1: Betul sekali. Pastinya ada yang menantikan dan meminati segmen Berpantun Ria ni. Dan sebelumnya Irwan Rino,
2: ya, saya
1: bersama DJ Nuha dan juga
2: dan DJ
1: Fauzia.
2: Fauzia
1: yang minggu kebelakangan ini. Dan sekarang Irwan Rino bersama Yazid. Ini ada kali pertama. Betul sekali.
2: Betul.
1: Kali pertama. Dan sebelum ini Yazid pernah belajar observation.
2: Betul.
1: 3 bulan yang lalu.
2: Macamnya kata ni apa? Audition.
1: Aduh.
2: Baik, seperti mana yang kami kita ni janjikan dari minggu lepas sudah kita berigakan bahawa hari ini kita dipertemukan menerusi segmen Berpantun Ria. Tema kita berkaitan dengan sambutan mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi tadi telah pun yang kata ni diadakan berlangsungnya kemuncak sambutan mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan majlis perhimpunan dan perarakan di serentak diadakan di seluruh negara ya. Dan alhamdulillah juga berakhirlah semalam majlis dikir 12 malam berturut-turut ya. Kalau kita ni melihat surau masjid dan surau serta balai badan berkumandang dengan apa dikir-dikir yang dibawakan oleh takmir masjid dan juga beberapa rombongan di seluruh negara ya. Kalau di malam saya sempat melihat, kalau dapat kita kongsikan dalam segmen ini, di daerah Blight majlis menutup dikir diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait. Ramai yang hadir ya, alhamdulillah. Jadi kepada peminat-peminat dikir lepas ini memang kerinduan lah. Tapi masih boleh ketani sama-sama memeriahkan bulan kelahiran junjungan ketani ya. Ibarat kata pantun mengatakan, orang banyak bertanam pidada, ditanam orang di Pulau Muara. Bagi memperingati kelahiran baginda, diadakan perhimpunan dan perarakan seluruh negara ya.
1: Cantik sekali pantunnya. Baru sekali satu pantun tu.
2: Baru satu pantun tu. Dua pantun, tiga pantun karang.
1: Dua pantun, tiga pantun karang. Kepada Uda yang ingin menghantarkan pantun habis kita, Uda boleh hantarkan ke talian WhatsApp 8333941. Apa kata kalau kita bacakan satu, dua pantun?
2: Betul. Tani simak dulu kerana tertundurnya kata ni. Tani simak-simak, cari-cari dulu. Uda pendengaran dihormati sekalian. Kaulu sama kaulu. Anda kaulu sama kaulu datang kaulu ke tambing sungai. Kepada pendengar kami beritahu waktu sekarang pukul 2.09 minit petang waktu Brunei. Lurusan waktu Brunei ya?
1: Betul sekali.
2: Jam pun kena pantun ni juga.
1: Saya sendiri terasa kagum dengan Erwan kerana berpantun secara spontan sebenarnya di sini.
2: Dapat. Jangan gugup saja.
1: InsyaAllah.
2: Bukan putih sebarang putih. Putih berjalan di tanah rata. Yazid pakai baju warna putih.
1: Betul.
2: Melihat handsome cantik jelita.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Jadi ini masih cari pantunan ni. Sekitar pukul berapa ni tadi?

0: Ini ada sebelum pukul 2 sudah ada yang mengantar.
1: Sebelum pukul 2 pasal tadi banyak segmen kuis tadi ya.
0: Quiz.
1: Tahniah kepada pemenangnya. Sabar menanti. Kalau Arah Yazid sudah terbuka kah?
0: Di sini belum ada.
1: Tunggu ada. Dulu sabar pendengar. Mm-hmm. Tadi masih mencari dulu mana pantunnya.
0: Ada yang... di sini paling awal mengantar Sukarseh.
1: Okay, boleh. Sukarseh sekitar jam
0: 12.53 lagi.
1: 12.53. peminat pantun setia. Segmen pantun Ria Ketani ya.
0: Semangat.
1: Sukarseh kalau anda silap saya tutung, betul?
0: Betul. Di sini Sukarseh daripada tutung.
1: Okey. Pukul 12
0: 53.
1: Semangat eh. Semangatlah. Saya silakanlah Yazid membuka tirai, buka gelanggang pada minggu ini. Silakan satu pantun dari Sukarseh.
0: Pulau Labi-Labi kekal abadi, masih dikenang sampai bila-bila. Selamat menyambut sambutan Maulid Nabi. Semoga kita dapat mencontohi akhlak Nabi yang mulia.
1: Ini dia. Mencontohi akhlak Nabi yang mulia. Kalau kita ni lihat sifat Nabi yang utama, kalau saya ingat kisahnya, ialah sifatnya adalah sifat sabar.
0: Sabar.
1: Kalau kita ni melihat sejarah hitamnya ataupun sejarah pahitnya, baginda ni peninya orang selalu diinyaya oleh minta maaflah bapa saudaranya. Jadi ia kan kena umban sama batu, ia kena apa sekalipun, baginda tetap sabar.
0: Sabar.
1: Jadi kalau kita ni mengakun katanya tu umat Nabi Muhammad, kenapa katanya anda bersifat sabar? Betul ni.
0: Haruslah mencontohi
1: akhlak.
0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi
1: wasallam. Ini betul ni. Kata Sukarsehnya, semoga kita mendapat mencontohi akhlak Nabi yang mulia. Salah satu akhlak baginda, salah satu sifat baginda ialah sifat sabar. Ya, betul ya.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih Sukarseh. Seterusnya lagi pantun yang dikirim oleh Lubuk Indra Sahdan. Lubuk Sigurun Melaut ya. Wah. Saya baca yang pertama. Perutku lapar bukan kepalang, nasi dan lauk habis dirata. Nabi Muhammad insan terbilang, penghuni syurga kekasih Allah. Masya Allah.
0: Penghulu segala hari adalah hari Jumaat. Membaca Yasin di waktu malam, Nabi Muhammad dikasihkan umat, pembawa rahmat ke seluruh alam.
1: Ini tadi pantun pertama ada istilah bahasa dirata.
0: Bahasa dirata
1: ini yang kata ni dijangkau. Kalau orang turun ke sungai, Yazid, kau kan turun ke sungai, baik ratah dulu nasihat, jangkau dulunya, contoh.
0: Takut
1: baik.
0: Kepunan lah.
1: Betul. Ini kalau orang kepunan ini, keciuman buaya ni.
0: Okey.
1: Baik, baras siam si baras pulut diimport dari negara Thailand. Mari semarakkan bulan maulud, sama-sama berselawat kepada Nabi Tauladan. Indra
0: Sahdan dari Lubuk Sigurun, Kampung Melaut. Terima kasih dengan tiga rangkap pantun. Betul lah tuan, tiga rangkap pantun.
1: Betul, tiga rangkap pantun.
0: Tiga rangkap pantun. Hari ini Yazid belajar membaca saja.
1: Okay.
0: Mungkin hari lain boleh belajar mengarang.
1: Mengarang pantun.
0: Mengarang pantun.
1: Baik, kiriman daripada Ramli. Betul? Sekitar jam 1.10 minit petang tadi, kata Ramli, katanya sebelumnya, Assalamualaikum DJ, selamat menjalankan tugas. Waalaikumsalam. Cuaca cerah di kawasan Tutong ya. Pergi memancing si ikan bawal sambil duduk memakan ubi. Bulan 12 Rabiul Awal, hari kelahiran junjungan Nabi. Ya, itu dia.
0: Sarapan pagi makannya roti, nasi goreng pakainya serasi. Jadikan selawat sebagai ubat di hati, penenang untuk rendamkan emosi.
1: Kenapa kata ni tidak ikut sifat ataupun akhlak baginda, jadi contoh dan teladan kata ni. Kalau sudah apa ni yang kata ni, banyakkan selawat, insyaallah rendamkan mendamaikan emosi. Okay. Hujan turun bertubi-tubi, basahi bunga seluruh taman. Selawat salam kepada Nabi Rasul Mulia di akhir zaman.
0: Terima kasih. Kiriman daripada Ramli HB. Katanya terima kasih DJ. Terima kasih juga dengan pantun yang diberikan. Ada makan di sana, ada makanan. Kebanyakannya makanan lah. Ada ubi, ada roti, ada nasi goreng. Walaupun tengah harian ya, Irwana. Jadinya tengah harian ini seharusnya ini masuk ke patang sudah sebenarnya. Ada yang belum lagi nyorang menjamah makanan.
1: Benar. Meratahnya tadi ya. Meratah jam makanan. Baik, terima kasih Ramli. Seterusnya tadi bacakan pantun daripada Hai. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat tugas katanya. Semoga sihat walafiat. Amin.
0: Terima kasih, amin.
1: Baik, 12 Rabiul Awal yang mulia, hari bersejarah yang tidak boleh dilupa. Kelahiran Nabi Muhammad junjungan kita, membawa cahaya seluruh alam semesta. nya orang atu kalau sudah nama pelisok dunia seluruh alam siapa tak kenal ya.
0: Nya orang ketani,
1: nya orang putih Pimas.
0: Pimas.
1: Nya orang Melayu terkenal.
0: Terkenal. Walaupun pada zaman itu tidak ada teknologi, akan tapi kita ni tahu mungkin daripada Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya.
1: Betul, betul, betul.
0: Seluruh umat Islam di dunia, tua muda, miskin dan kaya, merayakan hari kelahiran Nabi kita. Rasulullah berakhlak mulia, jujur, lagi setia.
1: Ini lagi satu apa sifat, sifat ataupun perangai ataupun akhlak baginda bersifat mulia, bersifat jujur, dan setia. Okay. Al-Quran jadi pedoman hidup manusia, sentiasa dijaga dan dibaca. Bagaimana Nabi Muhammad kasihkan umat Islam semua, begitulah juga semua berselawat dapatkan syafaatnya. Apanya Piramli, sedangkan Nabi ampunkan umatnya.
0: Apatah lagi kita ini yang apa, orang biasa saja.
1: Benar. Ketani mengaku ketani itu adalah umat Nabi Muhammad, tetapi kalau ketani mengaku umat Nabi Muhammad, ketani ikutlah jejak baginda, ikutlah jejak Rasulullah yang meninggalkan kesan kepada ketani sebagai umat Islam ini ya. Baik, terima kasih. Hai.
0: Terima kasih dengan pantunnya. Masih lagi kita terima lagi pantun yang di sini. Wah, banyak yang pantun dihantarkan di sini. Ada 4 pantun, betul kan?
1: Betul. Kini kiriman daripada Mahdini, betul ya?
0: Mahdini, saya bacakan terlebih dahulu.
1: Silakan.
0: Ke taman kota memetik bunga, harumnya wangi indah terasa. Maulid Nabi kita ni sambut bersama dengan doa dan syukur yang mulia. Kita walaupun dengan menyambut dengan cara yang mudah, ataupunnya ringkasnya orang walaupun berselawat bersama keluarga-keluarga, jadinya kita ni menyemarakkan lagi, membanyakkan lagi dan juga memberikan ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini.
1: Siar Islam itu yang kita ni kenang baginda, makanya apa namanya ni, kata orang, banyak orang berbaju merah hendak berjalan ke jauh ke taman. 12 Rabiul Awal bulan sejarah lahirnya Nabi akhir zaman. Artinya tadi memang setiap tahun di negara kita ni saja kita ni memperingati sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh negara ya. Kalau sudah 1 Rabiul Awal itu rasa-rasanya memang diadakanlah seperti saya katakan tadi awal pertemuan kita ni ialah majlis dikir ya. Dan 12 malam berturut-turut. Kadang-kadang ada yang terlebih lagi.
0: Ada juga.
1: Saya kira malam ini mungkin ada.
0: Ada lagi.
1: InsyaAllah. Kerana yang kata ini menyemarakkan hari lagi keputeran baginda itu ya. Kerana kata ini yang orang itu mengenang jasa lah. Pengorbanan baginda, apa nama itu, pendidikan baginda itu menjadi pengajaran. Itu macam ustaz tani dua tu. Ada pendengar yang dihormati sekalian. Sebelum kami naik ke bantun-bantun syarat sebatang tebu, sebelum kami terus bacakan pantun, cuba dengarkan berhibur sebuah lagu.
0: Baik, kita dengarkan lagu daripada Halil Cik dengan lagunya Joget Bunga Melati.

0: Masih lagi bersama Yazid dan juga Irwan Rino di segmen Berpantun Ria sehingga pukul 3 petang nanti. Makan nasi goreng di tengah hari bersama keluarga bertambah ceria. Kali ini bertema Maulid Nabi, jangan lupa ikuti Berpantun Ria.
1: Mendayung sampan di tengah malam, sampan syarat buah peria. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penyinar Islam seluruh dunia.
0: Masya-Allah. Terus lagi kita bacakan di sini, yang sebenarnya ada empat rangka pantun sebenarnya, akan tetapi dibaca baru satu pantun. Kita akan teruskan lagi bacakan yang kedua. Irwan teruskan bacakan.
1: Baik, ini tadi masih compound Mahdini. Compound. Dalam kawasan Mahdini punya rumahnya kata ni.
0: Betul.
1: Baik, katanya pantun kedua, bunga mawar harum mewangi, indah tersusun di dalam taman. Mari bersama berselawat ke atas Nabi supaya berkah dalam kedamaian.
0: Burung tekukur terbang sekawan, hinggap seekor di pohon rendah. Cuti sekolah jadikan kenangan, kini masanya kembali ke sekolah.
1: Jangan lupa, kalau kemarin sudah sebenarnya start sekolah, tapi ada menyambung cuti lagi.
0: Ada juga.
1: Bunyi-bunyinya juga deh.
0: Jadinya bertambah dua hari lah tuh.
1: Dua hari setengah. jangan lupa besok mulalah sekolah benar-benarnya.
0: Benar-benar. Dan juga ini adalah cuti panggil yang ketiga sudah selesai dan kita beralih ke panggil keempat.
1: Jadi panggil keempat ini pelajar-pelajar, murid-murid kerja keras sedikit.
0: Betul sekali.
1: Dia lagi batas lah 3 bulan.
0: Kadang-kadang kurang dari 3 bulan. Ada peperiksaan O-level dan juga A-level yang akan dinantikan. Juga yang PSR dan sekolah agama akan menghadapi peperiksaan.
1: Betul.
0: Jadinya pastikan mengulang kaji. Yang paling penting adalah kita ni hadir ke sekolah.
1: Baik, pantun keempat daripada Mahdini.
0: Mahdini.
1: Katanya pergi ke kedai membeli roti. Roti dibeli di Pekan Lama. Jasa ibu bapa di Sanjung Tinggi tidak terbalas seumur dunia.
0: Seumur dunia.
1: Seumur dunia tau, bukan seumur hidup.
0: Itulah.
1: Baru je mendengar bahasa ni. Biasanya perkataan sumur atau sumur hidup, anindo sumur dunia.
0: Sumur dunia. Terima kasih Mahdini mengantarkan 4 rangka pantun. Dan kita akan bacakan lagi beberapa pantun yang kita terima pada petang ini. Dan kita akan bersama Auda sehingga pukul 3 petang ini.
1: Nanti ya. Okey, tadi masih ada pantun lagi?
0: Masih ada.
1: Sebenarnya
0: lagi.
1: Banyak ni ya.
0: Banyak.
1: Jadi tadi cari dulu pantun-pantunnya.
0: Di sini ada daripada Scorpion katanya. Tapi tidak dinyatakan nama yang sebenar. Saya bacakan dulu.
1: Ya, silakan.
0: Salam DJ, pantunku ada 2 di sini. Terang bulan sinarnya indah, bintang bersinar di langit biru. Rasulullah pembawa rahmah menjadi cahaya penunjuk restu. Yang kedua adalah pergi ke pasar membeli sutra. Indah berkilau, cantik berseri. Marilah kita berselawat bersama, tanda cinta kita kepada Nabi. Ini sayangnya tidak dinyatakan siapakah orang sebenarnya. Ada 2 pantun. Ada terjumpa, Irwan?
1: Belum
0: terjumpa.
1: Yang saya jumpa pukul 1.59.
0: Ini pukul 1.50.
1: Okay.
0: 1.50.
1: Dapat.
0: Terima kasih dengan 2 pantun yang telah dirangkap pantun.
1: Daripada Scorpion tadi ya.
0: Scorpion, betul sekali.
1: Baik, pukul 1.59, betul?
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum, selamat petang DJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada berapa pantun ke ni? Pantun yang menyulam dari Reda. Tunggu dulu.
0: Dari Reda.
1: Menyulam dari Redanya.

0: Jangan banyak cakap takut tersasul. Hari ini 25 Ogosnya menyambut kelahiran baginda sempena mulut Nabi Muhammad, sempena mulut Nabi
1: Mulutur
0: Rasul. Cepat tu lah, lebih kurang lah pantunnya.
1: Betul. Seterusnya, pantun kedua, jalan-jalan pergi ke pasar, singgah ke kedai membeli talam, sempena memperingati junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhlas daripada Mimi di Lumut.
0: Saya jawab Mimi satu pantun. Hari ini ke Batu Nia, tempat bertanam manggaku ini. Hari ini hari sejarah, sejarah kelahiran junjungan besar Nabi kita ni. Okay?
1: Seterusnya kita bacakan lagi. Di sini ada beberapa pantun, ada tiga pantun. Yang pertama, muhabbah Rasul jadi perlumbaan. Seekor unta berlari-lari bagi sekalian makhluk Tuhan berlutur dan mengucap ke kaki Nabi.
0: Baik, itu pantun pertama. Pantun kedua, di dalam peristiwa Isra dan Miraj, batu yang besar sangatlah berat. Ingin yang menjadi pengikut yang taat, lalu timbullah dan juga terangkat. Artinya kuasa Allah Ta'ala lah tu. Kalau barat batu tu, kalau ketaninya orang apa, takabir istilah bahasa orang Brunei, barat pebaik, bahasa pebaik, ya boleh tani angkat tu. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tu mengurniakan kekuatan Sayyidina Amjah kepada ketani, Masya Allah, meja studio ni pun boleh diangkat tu. Pindah keluar.
1: Okay, ya. Bukan saja suara ke udara tak, tetapi dengan meja-meja sekali.
0: Boleh belalih. Ia termasuk pantunnya tuan-tuan. Baik, pantun ketiga is it?
1: Saat ku memandang bulan, teringat peristiwa belahan. Saat ku memandang Kaabah, teringat perpindahan kiblat.
0: Baik juga kita dah menyebut saat yang bahagia. Macam kan lagu Piramli sudah.
1: Itulah.
0: Baik, terima kasih.
1: Memandang bulan katanya.
0: Baik, Ayub di Bukit Sibanging.
1: Teruskan.
0: Assalamualaikum DJ berduanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang disayangi, dua pantun sajanya. Pertama, apa tu? Jururawat kerja diripas. Sudah tentu melayan orang, banyakkanlah selawat. jangan dilepas walaupun satu, indah dilarangnya. Apa tu? Kedua, tunggu dulu, tani usai dulu baik-baik ya. Pertamanya pantunnya, jururawat kerja diripas. Sudah tentu melayan orang yang banyak.
1: Okey.
0: Banyakkan macam mana? Tidak ada komen, tidak ada apa bah.
1: Itulah.
0: Jururawat kerja diripas, sudah tentu melayan orang. Banyakkanlah selawat, jangan dilepas walaupun satu, indah dilarang.
1: Betul sekali. Walaupun kita ni berbanyak kali, akan tetapi sekali dalam sehari pun Alhamdulillah. Yang penting amalan yang kita lakukan itu, kita amalkan setiap hari.
0: Betul.
1: Baik, pantun yang kedua, beli minyak gamat hari Jumaat. Gamat dibeli waktu malam. Nabi Muhammad penyelamat umat, membawa rahmat seluruh alam. Alhamdulillah dia. Walaupun ada koma di sana.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ayub di Sibanging, Bukit Sibanging sebetulnya ya. Seterusnya lagi, ini soalan. Kita ni cari lagi.
1: Di sini ada pantun yang 1605. 1605.
0: Okey, Zul, Kampung Lambak Kanan. Saya baca yang pertama ya. Sayang senduduk berbunga pagi, ambil daunnya dibuat obat. Apa tanda kasihnya Nabi jika tidak banyakkan selawat? Itu dia.
1: Masya Allah. Senduduk, senduduk.
0: Senduduk berbunga,
1: berbunga pagi.
0: Ada lagi pantun orang, sayang senduduk berbunga laginya, ataupun sayang senduduk berbuah lagi. Tapi ini akan mengambil. Penamanya ni, sayang senduduk berbunga pagi.
1: Cantik-cantik pantunnya. Rabiul Awal menjelma lagi, bulan kelahiran Nabi kita. Banyakkan selawat ke atas Nabi, tanda bukti sayang dan cinta.
0: Betul, seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau kita ni mengakun, kita ni itu umat Nabi Muhammad, kenapa kita ni tidak ikut ahlak baginda, berselawat kepada Rasulullah. Semoga kita ni mendapat syafaat dari baginda juga ya. Pohon selasih di tepi parigi, hujung dahan ada bunganya. Pengorbanan Nabi begitu tinggi untuk umatnya hidup sejahtera.
1: Wah, terima kasih dengan pantunnya. Ada tiga rangka pantun daripada Zul di Kampung Lambak Kanan. Terus lagi kita bacakan di sini yang kita terima. Pantun dari dari mana ini? Ini pantun dari Mai di Kampung Air di Bolkiah A. Baik, indah bersemi kembang sepatu, harum baunya di tepi taman. Rasulullah diutus pembawa rahmat menjadi teladan sepanjang zaman.
0: Terbang tinggi si burung nuri, inggap sebentar di dahan jati. Selawat dan salam atas baginda Nabi, tanda kasih teguh di hati ya. Terima kasih Mai di Kampung Air Bolkiah A. Apa kabar orang Bolkiah? Moga sehat sejahtera hendaknya ya.
1: Terus lagi hantarkan talian WhatsApp 8333 3941. Kita bacakan ada lagi satu dari langit katanya. Wah, dari langit. Kalau Ani mengantar dari langit, kami dari udara. Daripada Kampung Sukang menghantarkan satu rangka pantun. Pergi ke sungai mengail galah, berbekal dengan buah apple. Kata ingin mengikut sunnah, mengapa sifat marah masih kekal?
0: Dari langit itu tadi, pukul berapa tuh ya?
1: Di sini pukul 2.22.
0: 2.22.
1: Kita terima 22 menit. Okay.
0: Ani sudah tadi, Mimi di Lumut sudah Ani lah. Sudah. Kiriman daripada Inah di Gadong sudah tadi baca.
1: Inah di Gadong sudah.
0: Mana tadi Ani, Intan Baiduri Ani, mana
1: Intan
0: tadi?
1: Intan Baiduri.
0: Okay. Daripada Ani tadi... Mai sudah ya? Mai pun sudah.
1: Intan Baiduri belum.
0: Intan Baiduri belum.
1: Ada tiga pantun di sana.
0: Okey, teruskan.
1: Makan ambuyat, lauknya kerang, sayurnya pakis dan bermacam ulam. 12 Rabiul Awal, cuaca bercahaya terang, lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat ke seluruh alam. Panjang juga sana tu. Terus lagi, dua rakaat solat duha. Solat duha jua dua rakaat. Banyakkan berselawat dan berdoa, kelak di akhirat beroleh syafaat. Amin ya Rabbal Amin. Dan satu lagi pantun, di petang hari pergi ke taman. Ke taman bersama dengan paman. Di dalam Al-Quran ada berfirman, Nabi Muhammad itulah Nabi akhir zaman. Terima kasih DJ katanya. Ini daripada Intan Baiduri dengan menghantarkan tiga rangka pantun di sini. Wah, semakin ramai yang menghantarkan menghantarkan pantun di sini. Kita akan bacakan terus lagi Erwan.
0: Ya, kiriman daripada Jimas, betul?
1: Jimas, ya.
0: Jimas daripada STKRJ Kampung Lumapas A katanya, salam Mauludur Rasul, pantun pertamanya. Apa tu? Mana tadi ya?
1: Menutup pinang.
0: Menutup pinang sehingga lumatnya. Lumatnya ni sebat sampai lati kedayaan. Hancur.
1: Hancur habis.
0: Lumat benar-benar. Menutup pinang sehingga lumat, sirih diambil di dalam baldi. Karena engkau wahai Muhammad, Allah ciptakan langit dan bumi.
1: Guru mengaji Cikgu Jamilah, belajar mengaji sampai ke malam. Kerana engkau wahai Muhammad membawa rahmat seluruh alam.
0: Itu dia.
1: Ini kelas daripada Jimas di STKRJ Kampung Lumapas A.
0: Seterusnya lagi Bujang Si Gandam.
1: Bujang Si Gandam.
0: Mana buat si... kelupis barat buat kelupis barasnya pulut banyak sekawah berdua guni. Sebelum dimasak pulut dirandam. Selamat menyambut hari Maulud, selawat kepada Nabi Ketani, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantunnya pantun berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5. Lima baris, lima rangkapnya Ketani.
1: Lima rangkap. Duduk santai belakang bersandar, rupanya tertidur tidak ketara. Lepas minum secawan kopi, berjalan berkeliling kawasan bandar. Macam mana tu Irwan?
0: Enam rangkap
1: macam mana tu bunyinya?
0: Duduk santai belakang bersandar, rupanya tertidur tidak ketara. Lepas minum secawan kopi, berjalan berkeliling kawasan bandar, terasa ngalih tidak terkira buat merayakan kelahiran Nabi.
1: Macam mana tu?
0: Belum lagi 8, belum lagi 12.
1: Ada,
0: belum lagi 16.
1: Nampak anda tertulus di sana.
0: Baik, pantun ketiga.
1: Okey, saya cuba. Terang bulan sinar bercahaya, di sana ada pungguk rindukan bulan. Bertahun-tahun menanti tertunai hajat, Nabi Muhammad insan mulia menjadi Nabi di akhir zaman.
0: Kita Al-Quran.
1: Kitab Al-Quran jadi mukjizat.
0: Terima kasih Bujang Segandam.
1: Hebat dengan pantunnya.
0: Memang Bujang Segandam pakar pantun ya.
1: Pakar pantun.
0: Seorang gurunya kita ni, satu orang tenaga pengajar ya. Bujang Segandam namanya, tapi jangan tadi sebut namanya anu marah sekarang. Okey, ikan bawal masak kari makan malam bersama keluarga. Berselawat kita setiap hari dapat cepat. Mudahlah ke syurga, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Datang ni tahu kiriman daripada siapa, bacakan sahaja tiap.
1: Puspa Wangi. Terima kasih, Puspa Wangi.
0: Punya pasal kicap pun kicap lah.

0: lah. Nampak hitam macam kopi, kita bedah. Okey, di sini ada dari Awang Haji. Daerah Belayan ada tudung saji katanya. Pantun ke sudah tu?
1: Pantun sudah tu.
0: Oi, dari mana tu? Dari mana ke mana tu? Dari daerah Belayan sampai
1: dari
0: air mata.
1: Betul, betul. Satu pantun tu ah, sana tu ah, daerah Belayan ada tudung saji. Macam lewat kali rasa-rasanya.
0: Aha, itulah. Cuba
1: daerah Belayan bertudung saji. Di sana ada sayur pria. Tudung saji ni sebenarnya Yazid pernah datang kah?
0: Di KB. Pernah.
1: Tamu eh?
0: Anang lahir di KB.
1: Okey, kampung mana?
0: Kampung kurang pasti je tu. Pasal berbasaran di KB.
1: Indah berjumpa tanya tu ah.
0: Indah.
1: Kami orang Pandan. Orang Pandan dua. Kata orang itu batu satu, orang batu satu. Sebalah lagi ke depan batu dua. Sebalah lagi batu tiga sampai batu empat.
0: Kalau yang di depan stesen minyak apa tu, yang sebelah sekolah Suas. Di sana.
1: Atu kawasan Barik tu.
0: Kawasan Barik.
1: Kawasan Barik. Stesen minyak belakangnya ada Barik Randah dah.
0: Terus.
1: Ada sekolah agama. Sebelah sekolah agama Balai Bomba Belai.
0: Balai Bomba.
1: Ada Jabatan Bendara.
0: Betul sekali.
1: JPD, betul.
0: Betul.
1: Artinya orang Barik ni dulu.
0: Orang Barik.
1: Samsing Barik ni asalnya.
0: Indah je Samsing. Pakai kain pelikat juga.
1: Banyak. Kalau kami dulu orang Puteri Brunei. Mungkin Yazid orang Maharaja Dinda ataupun orang Paduka Tuan barangkali kawasan itu.
0: Mungkin lah.
1: Kawasan itu tu.
0: Kurang pasti juga.
1: Jadi samsing-samsing Barik saja ni. Okey, itu dia. Daerah Belayan bertudung saji. Okey, di sana ada sayur peria. Jika berhajat kan naik haji, berkunjung ke makam Nabi hingga menitis air mata. Memang. Kalau saya, kata ni belum sampai ke sana. Tetapi bila mendengar cerita sahabat-sahabat, kawan-kawan. Kalau jurangan ni menziarahi ataupun berkunjung ke makam Nabi, Masya Allah, otomatiknya. Artinya otomatik itu, walaupun tani belum pernah melihat baginda rupanya macam mana. Tetapi kita ni mendengar cerita mulut ke mulut, Rasulullah itu perjuangannya, pengorbanannya. Jadi kita ni siapa yang orang itu memijak kaki untuk berkunjung ke makam Rasulullah itu, Masya Allah, otomatik memang rasa sayu, sedih, mesti mengalir air mata.
0: Masya Allah.
1: Saya dengar cerita daripada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang sudah kita ni menjejakkan.
0: Yang sudah sampai sana.
1: Otomatik. Masya Allah. Kadang-kadang ada yang orang terpanggil-panggil, ya Rasulullah, hambamu datang. Ya Rasulullah, hambamu datang.
0: Masya Allah.
1: Jadi otomatik. Karena apa yang kita pikirkan? Satu soalan saja. Kenapa kita ni dapat menjejak benar-benar perangai, akhlak baginda itu? Jadi, kalau kita ni mengakun umatnya, inilah masanya kita ni. Bukan lagi masa ni, sampai bila-bila selawat Rasulullah itu. Makanya, kalau ada ucapan apa, selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya kita ni mengenang baginda sebagai umat Nabi Muhammad. Saya rasa sedih lah sebenarnya. Kita ni umatnya, kenapa kita ni tidak dapat benar-benar nyurang itu mengikut jejak akhlak, sifat dan perangainya, terutama sekali bersifat sabar ya. Itu pantun daripada Wang Haji.
0: Ada lagi satu pantunnya.
1: Teruskan, teruskan.
0: Terbang tinggi burung terkukur, anak kucing bernari-nari. Di negara kita rasa bersyukur, kebesaran Nabi dijunjung tinggi.
1: Artinya kita ini memperingati dengan mengadakan dikir maulud 12
0: malam
1: berturut-turut.
0: Majlis
1: perhimpunan dan perarakan hari ini. Dan insyaAllah sedikit masa lagi akan adanya perhimpunan wanita ya.
0: Wanita.
1: Jadi tani menyemarakkan hari kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ya Rasulullah. Baik, seterusnya lagi Wang Haji sudah tani baca.
0: Sini ada
1: Ajah Gusni.
0: Ajah Gusni. Ajah Gusni, hendaknya jujur dan amanah. Bila kita selalu berjanji, ikut contoh akhlak Rasulullah, buat amalan sifat terpuji.
1: Buat ibadah menjadi muafaat. Salah as apa tu? Sallallahu alaihi wasallam, Allah dan malaikatnya berselawat mengiringi seluruh semesta alam.
0: Membaca Yasin malam Jumaat, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dekat, lidahnya basah dengan berselawat, semua umat Islam hendaklah taat. Terima kasih dengan pantun yang diberikan Haji Gosni alias Haji Rosni di Tuto.

0: Seterusnya kita bacakan lagi pantun yang kita terima di sini daripada Moizuddin Kampung Batong. Pantun yang pertama, solat fardu adalah ibadah, ibadah wajib sebagai tiang agama. Rindu Nabi Muhammad itu berkah, berkah kita menambah ilmu dan takwa.
1: Mengucap salam dengan penuh bahagia, yang menjawab pasti senyum simpul. Untuk umat Islam dimanapun berada, selamat menyambut Mauludur Rasul.
0: Cermin kaca ada di serambi, rapi ditata secara tingkat. Mari baca selawat Nabi agar kita mendapat syafaat. Terima kasih dengan pantunnya daripada Moizuddin di Kampung Batong. Seterusnya kita bacakan lagi di sini, tidak ada dinyatakan namanya. Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Hamba dari Bukit Sawat.
1: Dari Bukit Sawat Mana tu, pukul berapa tu?
0: Ya, di sini pukul 2.39.
1: Sebelum 2.39 tadi baca dulu satu pantun daripada Hadin Terunjing.
0: Okay,
1: satu teruskan. Pantun katanya, selesai sudah majlis sambutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi Allah. Tadi. Hati senang tidak terperi. Semoga umur panjang kesihatan diberi. Tahun akan datang umat Islam memperingatinya lagi. Terima kasih Hadin Terunjing. Dan seterusnya, mana ni orang Bukit Sawat ni tadi? Bukannya
0: Bukan pantun.
1: Pantun sudah. tapi menggunakan nama Bukit Sawat.
0: Okey.
1: Sebelum tadi bacakan pasal pantun Bukit Sawat ni, sebelum tadi terlupa, pada hari Jumaat nanti, selama 3 hari akan diadakan Kenebal Bukit Sawat sempena sambutan ulang tahun dari Keputeraan Kebaudu Lima Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun ya. Jadi Kenebal tersebut akan bermula pada hari Jumaat, dan pada hari Jumaat sebelah petang akan diadakan peraduan akhir menghafaz ayat-ayat suci Al-Quran, surah-surah bagi saudara-saudara baru. Ini satu peluang kepada penduduk-penduduk pendalaman untuk sama-sama merasakan dan merayakan Hari Keputeraan Baginda. Dan syabas dan taniah kepada Majlis Pundingan Kampung Bukit Sawat kerana mengendalikan Kenebal. Jadi apa pantunnya Bukit Sawat ini? Cuba bacakan.
0: Hamba dari Bukit Sawat, banyakkanlah berselawat, pantun 2 karat dari pian di Seria katanya. Mungkin dua karat saja.
1: 2 karat.
0: Hamba dari Bukit Sawat, banyakkanlah berselawat.
1: Betul. Pantun 2 karat sajanya.
0: 2 karat.
1: Daripada pian Seria. Terima kasih orang Seria.
0: Terima kasih. Aduh. Masih lagi kita terima sebelum kita mengakhiri, sebelum pukul 3 petang ini. Kita bacakan ada 3 ataupun 4 yang menghantarkan di sini. Teruskan dengan di sini daripada Rusni di Tutong. Macam mana? Saat pertama naik pesawat, parut mual, mata berkunang. Mari kita baca selawat agar hidup menjadi tenang.
1: Anda percaya boleh baca? Kalau kata ni kusut, sakit, apa, baca saja selawat. Selawat ini banyak.
0: Menjadi syafaat, membagi ubat juga.
1: Baik, menunggu kereta yang akan lewat, warnanya hitam, rodanya 4. Perbanyakkan kita membaca selawat agar syafaat kelak didapat.
0: Ini daripada Rusni di Tutong. Seterusnya kita bacakan di sini ada 3 rangka pantun daripada Surya Mahsuri. Beriktikaf di masjid untuk beramal, pastinya hati tenang dan tenteram. Sepanjang 12 malam di bulan Rabiul Awal, bergema laungan dikir syarafil anam.
1: Ketam suri si ikan bawal dimasak kari sungguh menyelerakan. Bulan ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasul Junjungan.
0: Mari memperkasa ejaan Jawi. Ejaan Jawi jangan dipinggirkan. Beramal ibadah di Masjid Nabawi, di dalamnya Taman Raudah Rasulullah dimakamkan.
1: Kata ni sekarang ni memperelokkan ataunya kata ni memperkukuhkan huruf Jawi ataupun yang kata ni kalau
0: mengagungkan.
1: Macam mengagungkan. Jangan kata ni apa, di mana-mana pun alhamdulillah. Kain rentang, logo-logo, kalau macam tadi melihat di siaran-siaran TV pun huruf Jawi ini memang digunapakai lah, jangan tadi tinggalkan ya.
0: Betul.
1: Baik
0: sekali.
1: Terima kasih Surya Mahsuri. Ada lagi?
0: Ada lagi 2 yang menghantarkan. Okey.
1: Teruskan.
0: Baik, di sini kita akan bacakan 2 terlebih dahulu. Pantunnya, pohon zaitun tumbuh di tanah, minyaknya harum penawar badan. Junjungan Nabi sifatnya fatonah, cahaya hidayah tanpa sempadan.
1: Delima merah berisi mutiara, cantik berkilau bagai permata. Hidup beriman, tenang sejahtera, sunnah Rasulullah panduan kita.
0: Anggur ranum bergugus indah, merimbun daun bau.

0: buat naungan, maulidun rasul, peluang ibadah, selawat salam buat junjungan.
1: Itu dia, terima kasih. Kiriman daripada?
0: Hajah Bib, Hajah Bib. Oh, sentiasa bersama harmoni katanya. Dan yang terakhir kita terima di sini, sebelum kita memberikan laluan untuk berita pukul 3 nanti, cantik tersemat di hujung lengan, ukiran terpahat nampak dalam, Nabi Muhammad, Nabi Junjungan, membawa syafaat ke seluruh alam.
1: Pelangi petang selepas hujan cuaca sejuk di waktu malam. Nabi Muhammad diutuskan Allah membawa rahmat seluruh alam.
0: Pakai cantik di pagi hari, kasut berkilat untuk berkawat. Anda kita kasihkan Nabi, sebutlah ia dalam selawat. Mungkin anda ya. Andai kita.
1: Ataupun andai kita kasihkan Nabi. Memang taping. Junjung kasih pengiran alai. Jauh di mata, dekat di hati.
0: Dekat di hati, pastinya di harmoni.
1: Saya kira, kami kira, barangkali pengiran alai adalah merupakan apa pantun terakhir kita ni bacakannya. Kita masih ada waktu lagi. Yeah. Dan untuk meluman kepada pendengar kita, di mana pantun ria pada minggu depan, 1 bulan September, insyaAllah kita bertema bebas. Ya. Untuk meluman kepada pendengar kita, pada minggu depan, bulan September kita ni akan berpantun bebas ya. Jadi sudah tentunya akan bersama dengan rakan tugas yang Hajah Fauzia, insyaAllah ya.
0: Hajah Fauzia, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi pantun ini daripada Hajah Alai tadi merupakan pantun terakhir tani bacakan. Alhamdulillah. Anda ada pertinggalan ini lagi Aziz ya.
0: Betul sekali. Dan kita berada di akhir segmen berpantun ria, dan kali ini bertemakan Maulud Nabi. Terima kasih diucapkan kepada Irwan Rino kerana sudi meluangkan masa, dan Yazid sendiri belajar cara-cara untuk membaca pantun. Kita ni mengarang, nanti kemudian belajar.
1: InsyaAllah. Mudah-mudahan ada rezeki tani dipertemukan lagi. Ada pendengar yang dihormati sekalian, sampai di sini makan ke sukun, sukun banyak ku bagi-bagi. Sampai di sini kami berpantun, insyaAllah minggu depan bertemu lagi ya.
0: Buah mangga harum mewangi. Terima kasih pendengar yang disayangi. Ada masa kita ni bersua lagi. Yazid dan Irwan Rino mengundur diri. Sekian saja daripada kami. Dan pukul 3 petang nanti Auda akan ikuti bersama berita 3 petang. Rakan tugas yang lainnya akan bersama Auda selepas ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi insyaAllah.

0: Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei ke-14 2026 diadakan pada hari Rabu 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 26 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pukul 8 pagi. Dengarkan laporan awal melalui pilihan FM Inggeris pada pukul 8.30 minit pagi. Seterusnya, siaran langsung di National FM sekitar pukul 9.50 minit pagi. Pilihan FM Mandarin sekitar pukul 10.15 minit pagi. Juga saksikan melalui siaran televisyen Brunei, RTB Perdana dan RTB Sukma Indra dan dalam talian RTB Go, Radio, Televisyen Brunei. Tahniah dan syabas pada para graduan. Semoga akan menjadi rakyat Brunei yang berwawasan dan berjaya.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Abri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menasihatkan semua lapisan terutama golongan belia supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang membawa naratif agama dalam pelbagai bentuk sama ada ia dari dalam maupun luar negara yang memperalatkan agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian dalam titah perutusan sempena Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi yang disiarkan ke seluruh negara. Baginda memulakan titah dengan merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan dapat lagi meraikan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengambil maklum tema sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara pada tahun ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah.
1: Tema ini bertepatan dengan baginda diutus sebagai pembawa rahmat kepada alam seluruhnya. Bagindalah suluh dunia dan suluh akidah. Sebelum baginda diutus, semuanya gelap gelita, berada dalam kegelapan kufur dan kesesatan serta kejahilan. Perkara ini telah dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat 1 tafsirnya. Inilah kitab yang kami telah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, supaya engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ayat ini menegaskan bahawa antara misi terbesar kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah membimbing manusia kepada akidah yang sahih dan seterusnya membawa mereka menuju keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
0: Baginda seterusnya bertitah dalam kemajuan teknologi dan komunikasi digital, umat Islam kini tidak lepas dari berhadapan dengan pelbagai cabaran memelihara akidah.
1: Kemudahan mendapat sumber maklumat melalui media sosial dan platform digital telah membuka ruang kepada penyebaran pelbagai ajaran, tafsiran dan fahaman agama. Maka amat membimbangkan kita kerana kadang-kadang terdapat kandungan yang boleh mengelirukan bahkan menyesatkan sehingga berpotensi untuk menggugat akidah yang sahih, khasnya di kalangan para belia dan generasi muda. Selaku pengguna utama platform digital, oleh itu beta ingin menasihatkan semua lapisan terutama golongan belia supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang membawa naratif agama dalam pelbagai bentuk sama ada ia dari dalam maupun luar negara yang memperalatkan agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Di samping itu, beta juga menyeru ibu bapa, guru-guru serta seluruh institusi pendidikan.

supaya memainkan peranan aktif dalam membimbing dan mengukuhkan akidah generasi muda. Karena pemeliharaan akidah bukan tanggung jawab satu pihak.

أتبنون بكل ريع آية تعبثون.

0: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Haruni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.
2: Haruni FM.

0: Sudah siap, Lai.
1: Kan sarapan lagi.
2: I'm coming, Nak.
1: Eh, botol air Aiman mana? Jangan lupa, Tok.
2: Eh, awak. Baik juga Mama ingatkan. Sedikit lagi Aiman lupa.
3: Bagus tu, Aiman. Jangan lupa bawa air kosong setiap hari ke sekolah.
2: Kenapa kan? Teacher suruh bawa air kosong hari-hari.
3: Aiman, air kosong ni paling bagus untuk kesihatan kita ni. Minum air kosong ni banyak kebaikannya. Air kosong indah ada gula tambahan, indah ada bahan pengawet. Air kosong ni boleh membuatkan badan sama minda kita ni rasa lebih segar.
2: Pasal itu saja kah?
1: Ada lagi sebab lain, Aiman. Minum air kosong ni boleh membantu menjaga kesihatan gigi, menjaga berat badan supaya indah berlebihan dan obes.
3: Nah, lurus tu. Supaya di dalam kelas, Aiman boleh menjadi lebih fokus kalau selalu minum air kosong.
2: Oh, baru Aiman faham.
1: Nah, Mama isikan sudah botol air Aiman ni. Bah, finish your breakfast.
3: Mama Aiman, botol air kosong bapa mana?
1: Eh, bapa Aiman mau bawa juga kah?
3: Mestilah. Bapa pun mau juga amalkan minum air kosong ni. Kan jadi role model untuk anak kita ni juga. Kan, Stad? Kurang-kurangi minum teh tarik juga.
2: Yeay! Bapa sama Aiman, geng. Like father, like son. High five! Aiman will minum banyak air kosong. Bye, Mak. Aiman jalan dulu.
4: Minum 8 gelas air kosong sehari untuk tubuh yang sihat sepanjang hari.
5: Lekaslah minum air.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.
7: Harmony FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alayna safarana hadha wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Darussalam, Harmoni FM bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Siaran ini dipancarkan menerusi FM 94.1 bagi daerah Belait dan Tutong, pula disiarkan menerusi FM 97.7 bagi hari ini Rabu 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 26 Ogos 2026 Masihi. Selamat pagi diucapkan kepada semuanya. Waktu sekarang 6.11 minit pagi. Kita berada di ruangan Sesegar Harmoni. Saya kongsikan susunan rancangan bagi edisinya hari ini 26 Ogos 2026. Segmen ucapan tahniah dan selamat dari jadi 6 hingga 9 pagi. Bagi yang ingin mengongsikan ucapan tahniah dan selamat ulang tahun, boleh menghantarkan ke telan WhatsApp Harmoni 8333941. Selanjutnya kami akan bawakan satu wawancara sekitar 10.30 pagi nanti mengenai pertunjukan seni lanskap dan bunga-bunga hidup sempena sambutan Hari Puja Usia Kebawahdulia Maha Mulia ke-80 tahun. Seterusnya lagi di ruangan Mesra Harmoni sekitar 12.45 minit tengah hari, Mutiara Hati akan dapat kita ikuti bersama terbitan Akan Suka Zura. Selanjutnya menyusul Bicara Keluarga sekitar 1.30 minit tengah hari terbitan Akan Suka DJ Adi. Dan juga ada satu drama khas sempena Maulid Nabi. Sempena Maulid Nabi sekitar 2.15 minit petang nanti terbitan Akan Suka Norida Niwati. Ya, bagi yang tidak berkesempatan untuk menghantarkan ucapan tahniah dan selamat ulang tahun pada pagi ini, boleh menghantarkan di ruangan Simfoni Harmoni sekitar 8 hingga 10 malam nanti ya. Juga dapat kita dengarkan bersama segmen Sensasi Selorok pada 9 malam nanti. Ya, terima kasih kepada yang menyapa di dalam WhatsApp ketika ini. Kita berhibur dulu sebelum saya kongsikan yang menyapa pagi ini.

0: 10, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Yo, sorry, tapi tani mesti putus.
2: Ah, kenapa?
1: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran, paling kurang tak 12 O-level.
2: Eh, bukan-bukan Mama Yu Ato. Lagi yang 4 subjek tu apa?
1: Mana Mi tahu, pertandingan beranang kah tu, hadrah kah tu. And you ada 2 O-level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
2: Masalahnya, Mi bukankan kahwin sama Mama Yu. Mi kan kahwin sama Yu. Bahan apa? Kosmo ada.
1: Hah? Cukup kan tu, you masuk Kosmo.
2: Sayang, muka saja lawa. Masa ni di Cosmo, satu O-level pun boleh apply level 1 certificate. 2 O-level boleh apply level 2 certificate. 4 O-level boleh apply level 3 diploma. Nah.
1: Wow, ba, okey sayang. Tani dah jadi putus, ha?
2: Jangan jadikan tahap pendidikan anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Cosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.

Kembali kita bersama di pertemuan kita hari ini Rabu 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 26 Ogos 2026 Masih. Kita berada di jam yang kedua. Kita masih lagi berada di ruangan Segar Harmoni di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi. Saya kongsikan yang menyapa di sini. Haji Sahri dan isteri tersayang. Ya, Haji Sahri dan isteri tersayang dari Baitul Rizqah, Kampung Setiabi, juga mengongsikan keadaan pagi ini. Alhamdulillah, baik-baik saja di kawasan Kampung Setia. Selamat pagi Rabu kepada semua peminat dan pendengar setia Harmoni FM. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ayu 213 juga menyapa di sini. Selamat bertugas DJ, semoga sihat selalu. S Sungai Akar, alhamdulillah ketika ini, dan juga menghantar anak ke sekolah sambil mendengarkan Harmoni kesayangan. Terima kasih Ayu 213. Mungkin telah pun sampai ke sekolah dan menghantar anaknya. Dan seterusnya lagi, selamat bertugas DJ, semoga sihat selalu. Sihat walafiat selalu, amin. Nak buat masa ini sedang sarapan pagi, kiriman peminat setia Harmoni FM Pengiran Old Trafford sekeluarga SKRJ Lugu ketika ini, alhamdulillah. Seterusnya lagi, selamat pagi. Selamat pagi khas buat yang tersayang. Selamat pagi khas buat yang tersayang, iaitu Zurin yang bertugas di Mes Pegawai Berakas, dengan ucapan selamat bertugas sayang, tawakal, bersabar dalam menghadapi tugas, menghadapi segala dugaan dan cobaan di dunia ini. Ingatlah Allah kerana Dia Maha Pendengar di atas permintaan dan segala rintihan umatnya. Dan salam sayang selalu dari sayangmu Aiman Fikri yang berada di Kampung Rimba. Selamat pagi buat DJ. Ucapan selamat pagi seterusnya ditujukan buat suami tercinta Muhammad Mahadi bin Merzuki yang sedang bertugas di RTB Tutong. Semoga sentiasa dalam perlindungan Allah, diberikan kesihatan yang baik buat suami. Ucapan daripada isteri Bibeh 907. Selanjutnya lagi, ucapan ditujukan buat orang yang tersayang Nur Hafiz yang tinggal di Telisai. Jaga diri, jaga kesihatan, ingat Habi di hati, sayang dunia akhirat. Habi tetap setia bersama sayang Zal Izzah 2673, ikhlas dari orang yang menyayangi Rizal 7383 dari Lambak Kiri. Selanjutnya lagi, selamat pagi DJ, happy Rabu Day. Semoga sihat selalu dan dipermudah, dilancarkan setiap urusan. Selamat pagi juga, salam harmoni buat keluarga tersayang yang berada di Kampung Bangsal.

awat sundar, kepada sepupu, anak-anak tersayang, sahabat handai. Semoga sihat selalu, dipermudah, dilancarkan setiap urusan dimanapun berada. Sentiasa dalam lindungan rahmat Allah. Salam sayang dan rindu selalu. Daripada Rozi di Sungai Bunga. Kongsiannya juga, keadaan di sana alhamdulillah baik-baik saja ketika ini ya. Kak Long menyapa. Juga perkongsiannya di kampung Tanah Jambu menuju Jalan Perdana Menteri Mendung Kelabu. Belum keluar matahari. Minta putarkan lagu Jiwang-Jiwang untuk semua pendengar di mana saja berada, walaupun jauh di mata dekat dah di hati Kak Long. Terima kasih Kak Long. Salam mesra katanya. Senyum selalu. Jangan ada yang marah-marah pagi ini. Jumpa you all dalam mimpi. Ayuf yang berada di Bukit Sebanging juga menghantarkan dan mengongsikan doa di sini. Kenakanlah kepada kami jiwa yang tenang, hati yang lapang, fikiran yang jernih, kesihatan yang baik, keluarga yang bahagia, persahabatan yang tulus, rezeki yang berkat dan juga amal ibadah yang diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya Ayuf yang berada di Bukit Sebanging. Selanjutnya lagi ucapan tahniah buat Hani Maisarah dan semua graduan UTB. Graduan Universiti Teknologi Brunei yang akan menerima ijazah mereka dalam majlis convocation UTB pada pagi ini. Semoga semua graduan akan berjaya selalu dan mendapat pekerjaan yang diimpikan. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan datangnya, ucapan tahniah ini datangnya daripada Hajah Dora dan keluarga. Salam ceria pagi ini untuk dirakam DJ. Ia ada ucapan hari jadi saya terima di sini. Sila bersedia dengan lap rakam ya. Saya baca terus ucapan yang saya terima ini. Selamat hari jadi buat anak babah, mama tersayang, cucu Nini dikasihi Nur Alifah Al-Khansa binti Muhammad Abdul Malik yang keempat tahun yang kini berada di Kampung Penabai, Kuala Tutong dengan iringan doa. Ya Allah kurniakan kepadanya keimanan yang sempurna, kejayaan dalam kehidupannya, kelak jadikan ia seorang yang solehah, pintar, cerdik dan taat kepada orang tua. Diberikan tubuh badan yang sehat di samping keluarga yang menyayangi alai. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kiriman ikhlas daripada kedua ibu bapa, Muhammad Abdul Malik bin Zulkifli dan isteri sama adik. Dan juga ikhlas daripada kedua Nini Zulkifli bin Abdullah, Mazanah binti Haji Bungsu serta keluarga yang berada di Kampung Penabai Tutong. Kampung Penabai Kuala Tutong ya. Ya, sekarang 7.24 minit pagi. Kita akan kembali selepas ini.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Harmony FM.

Ya, dengarkan Harmoni FM. Nuha menemani di sini. Waktu sekarang 7.37 minit pagi. Saya bacakan lagi ucapan-ucapan yang saya terima di sini. Ucapan hari jadi sanak helwah buat suami tercinta Abdul Hadi bin Muhammad yang ke-39 tahun yang berada di Kampung Sabah Darat B. Semoga dipanjangkan umur, sihat selalu, dimurahkan rezeki yang melimpah berlimpah lagi luas, dijauhkan daripada segala penyakit, dan selamat ulang tahun perkahwinan buat mereka berdua. Semoga berbahagia selalu hingga ke jannah, dikurniakan zuriat yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada isteri tercinta Rainah Kahar yang sentiasa menyayanginya. Yaluh yang berada di Rambai. Tapi hari ini bukan berada di Rambai ya. Selamat pagi Nuha, masa ini di Kundasang cuaca baik-baik saja. Buat DJ selamat bertugas daripada Yaluh yang selalunya berada di Rambai ya. Terima kasih Yaluh dengan perkongsiannya, dengan perkongsian gambar sekali dengan Gunung Kinabalu kelihatan ya, dan juga cuaca yang agak redup. Terima kasih Yaluh perkongsiannya. Hati-hati hendaknya di mana pun berada. Selamat bercuti diucapkan. Mungkin bercuti ya ketika ini. Seterusnya lagi, selamat pagi kepada semua pendengar. Semoga pagi ini membawa sinar kebahagiaan, kesihatan yang baik serta rezeki yang melimpah. Walau apa pun cabaran yang sedang dihadapi, jangan pernah berputus asa kerana setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Juga buat yang tersayang Muhammad Arifinnya yang bertugas, semoga dipermudah, sentiasa dalam perlindungan Allah, segala urusan berjalan dengan lancar. Selamat menjalani hari, senyum selalu, jaga diri dan semoga Allah memberkati setiap langkah. Terima kasih kerana sudi mendengar. Salam kasih buat semuanya dari Dizia. Moga betul ya saya sebutkan ya. Seterusnya lagi daripada rakan pendengar Sarbanun K mengongsikan doa di sini. Semoga kita sama-sama dilimpahi rahmat serta hidayah dan mohon diampunkan segala dosa-dosa kita dan dimakbulkan segala doa. Amin ya rabbal alamin. Juga perkongsian daripada Cikgu Pengedaran Haji Idris, hidup ini janganlah mengharapkan sesuatu yang indah dan manis akan hadir ke pangkuan kita tanpa kita mencari dengan usaha dan titik peluh sendiri. Yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang. Ingatlah, renung-renungkanlah, Allah tidak pernah menjanjikan langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, mentari selalu bersinar. Senyuman di setiap air mata dan rahmat berkat di setiap cobaan. Jawapan hanyalah di setiap doa kita. Fikir-fikirkanlah. Terima kasih Cikgu Pengiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadung. Selamat pagi DJ. Info pagi ini di Jerudong alhamdulillah cerah ceria daripada Bella yang berada di Kampung Jerudong. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Keadaan di Pekan Seria juga cerah ceria dari Hafizah Faisal. Ya. Baru saja saya dengarkan nama ini ya. Terima kasih mengikuti Harmoni FM. Seterusnya lagi, selamat pagi Rabu DJ dan selamat bertugas. Cuaca di Kudang alhamdulillah ketika ini. Juga selamat pagi kepada semua yang dikenalinya yang berada di Kudang, warga sekolah Kampung Kudang dan juga semua keluarganya, seluruh keluarga Osman Ali. Dan juga doanya, jaga diri dan keluarga. Semoga kita dalam lindungan dan rahmat Allah. Moga sihat, sihat selalu semua. Daripada Zaliha Osman yang berada di Kampung Kudang atau dikenali sebagai Nenek Leha. Selamat pagi. Selamat ulang tahun perkahwinan ke-52

Tahun kepada kedua ayah dan ibu tercinta yang disayangi hingga ke syurga, iaitu Pangeran Haji Muhammad Daud, Pangeran Tujuh, dan kepada Pangeran Haji. Adakah Pangeran Haji atau Pangeran Hajar? Saya baca sekali lagi. Selamat ulang tahun perkahwinan ke-52 tahun kepada ayah dan ibu tercinta yang disayangi hingga ke syurga, iaitu Pangeran Haji Muhammad Daud, Pangeran Tujuh, dan Pangeran Hajar Santih, Pangeran Metasan. Dengan doa semoga mereka berdua sehat, murah rezeki. Dan ucapan dari Bana 2A Mulaut, iaitu Pangeran Supandi, Pangeran Haji Muhammad Daud dan isteri, cucu-cucu, Awangku Muhammad Wazini, Awangku Muhammad Waf, Awangku Muhammad Wa'i, dan juga daripada Dayangku Atikah Kartika dan Awangku Muhammad Wasim. Selamat pagi Rabu DJ yang bertugas, senyum selalu. Info keadaan dari Berakas Lambak Kanan menuju ke Penanjong, alhamdulillah cerah, seluas mata memandang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja ya. Dari peminat setia Harmon FM, Jinul Hong Hing, hati-hati hendaknya memandu ketika ini yang mendengarkan Harmon FM. Terima kasih kerana memilih Harmon FM sebagai teman perjalanan Auda ya. Dan lagi terima kasih semuanya di sini daripada Mimi Lumut. Info katanya area Lumut baik-baik saja, cerah panas masa ini. Mimi datang lagi menyapa pagi ini. Selamat pagi terutamanya kepada Mamam Armah yang tersayang yang berada di Rimba. Ucapan ataupun pertanyaan ya, di sini sudah sarapan pagi Ma, dan juga pesanannya, jangan lupa makan ubat rutin harian Mama. Walau jauh dari pandangan mata, Mama selalu dalam ingatan. Moga Mamanya mendengarkan ketika ini, Mama Armah. Dan lagi tak lupa juga buat adik-beradiknya di mana pun berada, semoga dalam keadaan baik-baik sahaja di sana, dan hati-hati dalam mengurus kerja harian. Buat DJ, terima kasih sudi membacakan, hati-hati balik bertugas. Terima kasih daripada Mimi Lumut. Selanjutnya lagi saya terima di sini ucapan Sana Helwa, selamat ulang tahun kepada Seth Arfan bin Sharin alias Adrian ataupun Durian Ian Comical. Dengan iringan doa, semoga Allah memberikan keberkatan dalam usia, semoga Allah memanjangkan umurnya serta diberkati agar lebih lama dia mentaatimu ya Allah. Teguhkan, tetapkan keimanannya sentiasa dalam kesihatan keafiatan yang baik untuk melakukan segala amal ibadah. Berbahagia selalu bersama keluarga, kawan sekeliling. Kurniakan kepadanya ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi kehidupan. Luaskan rezekinya lagi halal lagi berkat. Mudahkan segala urusan dan berikanlah rahmat keberkatan dalam kehidupan dunia akhirat. Jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah. Semoga kuliah UTB UTB-nya terlaksana tahun hadapan dan tercapai cita-cita mendapat pekerjaan yang tetap. Amin. Serta terimalah semua amal ibadahnya ya Allah. Kelak jadikan dia dan keluarga sebagai penghuni syurga Jannatul Firdaus. Amin amin amin ya Rabbal Alamin. Ya, ucapan daripada Babah Muhammad Syarin bin Syarifuddin alias Baha, Mami Sasatul Adiba, Haji Amzah, Nini Haji Amzah Haji Edin, Nenek Haji Gosni Muhammad Sahad, Tua Muhammad Mirul Azmi, serta isteri Nur Hazira dan anak-anak, tengah-tengahnya Muhammad Azwan dan anak-anak, Uda Habibah dan juga suami Azlin Lutfi Kadawi, asainya Nurul Nasibah Haji Amzah, serta suami Sarjan Hardini dan seluruh keluarganya ya. Angka Muhammad Noh, Iring Izzatul Taibah dan bungsu Muhammad Ajiat, dan Nenek Saifuddin alias Baha dan isteri serta keluarga besar di mana saja berada ya. Ya, kita akan kembali selepas ini.

0: nya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Harmon FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan anda. Saya bacakan lagi yang saya terima di sini. Selamat pagi buat suami, iaitu Alau. Semoga sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa sehat tubuh badan, semangat selalu untuk anak-anak dan isteri. Ucapan dari isteri tersayang Majidah dan anak-anak Aulia, Muaz, Adam dan juga Medina. Seterusnya lagi, Sana Helwa, selamat hari jadi untuk cucu anak buah tersayang Muhammad Arik Miqili bin Muhammad Adlan Fakriullah yang 4 tahun. Didoakan semoga dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, disihatkan tubuh badan, menjadi anak soleh, pintar, menjadi kebanggaan kedua ibu dan ayah, serta semoga sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah. Amin, amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada keluarga di RPN Kampung Penaga, Kampung Telisai, RPN Bukit Beruang dan semua keluarga di mana saja berada. Sana Helwa, selamat hari jadi. Happy birthday buat Muhammad Iqbal Syafiq bin Begawan Mudim Haji Suhaili yang berada di Kampung Perpindahan Berakas. Dengan iringan ucapan, semoga panjang umur, diperluaskan rezeki, sihat tubuh badan, happy selalu bersama keluarga dan teman-teman, berjaya dunia akhirat. Amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Lini Family, isteri Nur Hazwani Aqilah dan anak-anak Nur Izzatun Nisa Alisa dan Muhammad Iznan Aryan. Selanjutnya lagi, Sana Helwa, selamat hari jadi kepada Hajah Asmawati, Haji Muhammad Said. Dengan doa, ya Allah, panjangkanlah umurnya, lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, luaskan rezekinya, lagi halal dan diberkati, mudahkan segala urusannya dunia akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, dan serta terimalah semua amal ibadahnya, kelak jadikan dia dan semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada kaki tangan, Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria Bahagian Kewangan. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat di mana saja berada. Selamat menyambut hari jadi kepada semuanya. Semoga sentiasa sihat walafiat semuanya. Datangnya dari IB. Adakah betul ya? Daripada IB Kampung Kuala Abang. Selamat pagi DJ. Daripada Santi, selamat bertugas. Semoga sihat-sihat selalu. Info di Kampung Menengah Temburong, alhamdulillah cerah ketika ini. Saya pesan lebih awal, saya tidak dapat untuk merakamkan. Sila bersedia dengan perakam masing-masing. Tolong direkod DJ. Saya tidak dapat untuk merakamkan ya. Saya baca saja terus yang dikirimkan ini kepada Kak DJ bertugas. Semoga urusan Kak berjalan lancar dari awal bertugas hingga selesai bertugas. Amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan hari lahir ditujukan kepada abang tercinta, tersayang dan dikasihi selalu, iaitu Rahim bin Muhammad yang menyambut hari lahirnya pada hari ini ke 53 tahun. Didoakan semoga dilanjutkan usia, dimurahkan rezeki, dirahmati Allah, diberikan kesihatan dan dijauhi daripada segala penyakit. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada adiknya Rosso Muhammad, skuad Beribi Gadung. Maria yang berada di Kampung Lumut juga menyapa di sini. Selamat pagi, Nuha. Selamat bertugas di Kampung Lumut. Alhamdulillah, baik-baik saja. Cerah, katanya. Ya, terima kasih, Maria yang berada di Kampung Lumut, perkongsiannya. Dan lagi di sini, masih lagi menaip, ya. Terima kasih juga kepada semuanya yang mengikuti TikTok Harmoni pada pagi ini. Ya, saya bacakan yang menyapa di sini ya. Rumahku, syurgaku, Zatera Kazuya, Chocolatin, sepupu Muhammad Aiman, Heli 2026, Din 77, Yusri Safri juga perkongsiannya, katanya jerebu ketika ini, jadi tidaknya ya. Dan lagi Yusri mengatakan semangat di awal pagi. Kedai Tracker juga, alhamdulillah katanya sehat, tahap gaban. Ha. Dan lagi Nene 22 PIB, selamat pagi. Rinoho 104, good morning sis. Dan Green Apple, selamat pagi DJ.
Dan lagi salam dari Bayu Wangi, Jawa Timur. Punya kenangan di kampung Dirimba. Bayu Banyu Wangi Kepo. Ya, terima kasih ya. Dan lagi Juril Duta juga, aku tunggu Furious 1010. Kita ada Papai 1708. Kita ada DJ Fizz, ya, jiran sebelah. Dan lagi Papai, itu tadi sudah tadi saya sebut. Dan ME29. Seterusnya kita ada Pink Rose. Abang Long Fadil dengan doanya, semoga dipermudah segala urusan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Prince Jumong juga ada di sini. Mila Jamilah, DJ Amar. Seterusnya lagi Muhammad Wafiq Nasif. Hai 1403. Seterusnya lagi Rosni 123. Aku si kucing hitam. Kita ada lagi Haji Azri. Kita ada Han. Kita ada Kemenyan dari Kuching. Padu katanya. Teacher Mary, kita ada Jill Latif Har, kita ada hadir daripada Labuan, Hassan Murai, Pekat Ajis, dan lagi Ardi Wahab, 128, seterusnya Aminah Salam, kita ada Early Legends, dan lagi Airi Tiger, kita ada Haikal Faiz, 1418, dan lagi, seterusnya lagi kita ada rakan TikTok di sini, kita ada Hakim, kita ada Juidah Lee, Kanda Fatih juga kita ada. Seterusnya Sofia Huda, Nur Cahaya, kita ada Juidah tadi, Juidah Lee daripada Bintulu ya. Seterusnya lagi kita Dr. E, kita ada user 45 daripada Singapura, Kak Nur Kamariah ya. Salam sayang daripada Maulana PMNZ. Miss Angel perkongsiannya kilap cerah ketika ini. Mr. Average 166, favorite katanya. Dan lagi Faizul Muhammad. Dan kita ada SS. Kita ada lagi Lionheart. Dan seterusnya lagi kita ada Emma Minor Zaini, Jebat Menumpiar. Dan lagi HFND A to Z, Lumapas hadir. Juga Manja, selamat pagi dan salam Rabu. Farish 23, Jack 37, dan semuanya yang mengikuti TikTok Harmoni ketika ini ya. Ya, sekarang 7.55 minit pagi, kita berehat seketika.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga yang sukan auto.
2: Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei ke-14 2026 diadakan pada hari Rabu 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 26 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pukul 8 pagi. Dengarkan laporan awal melalui pilihan FM Inggeris pada pukul 8.30 minit pagi. Seterusnya siaran langsung di National FM sekitar pukul 9.50 minit pagi, pilihan FM Mandarin sekitar pukul 10.15 minit pagi. Juga saksikan melalui siaran televisyen Brunei, RTB Perdana dan RTB Sukma Indra dan dalam talian RTB Go, Radio, Televisyen Brunei. Tahniah dan syabas kepada para graduan. Semoga akan menjadi rakyat Brunei yang berwawasan dan berjaya.